0: pakai TWS itu untuk kalau sambil
1: gym,
0: betul. Cuman ya betul kata Weda juga, Rockstar, kalau sambil berkendara sebisa mungkin
1: hindarilah, kurangilah.
0: Bukan, tapi sebenarnya kosong juga sih, Wet. Kalau misalkan nggak ada isi di kuping,
1: iya sebenarnya. Karena jujur aku orangnya ngantukan kan ya, Rockstar. Uh-huh. Jadi kalau semisal ada musik itu, jujur music is my life, uh-huh, gitu.
0: Jadi kayak kita tuh mau memberi saran in the middle juga ya, karena kalau nyetir nggak dengerin lagu pucing, kalau dengerin lagu bahaya.
1: Bahaya sambil juga.
0: Bermotoran.
1: Jadi intinya jangan keras-keras lah ya, jangan terlalu tinggi suaranya, takutnya apun malah nggak kedengeran. Kalau ada yang klakson.
0: Kalau Acha?
2: Aku sebenarnya tidak.
0: Oh, apa sound horek aja? Suka ya? Oh, TWS. Karena ini ya cordless ya, nggak perlu repotnya narok-narok kabelnya gitu. Karena itu juga ya, sebenarnya yang paling dikangenin sama perkabelan itu kalau mic-nya tuh tempel ke mulut.
1: Oh iya.
0: Ya kan kayak. Apa ngomong apa? Agak jauhan. Oh iya, sorry.
1: Biasanya kalau aku pakai apa namanya headset kabel itu waktu main game kan ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang mic-nya tuh lepas. Kamu pernah kelopak gitu enggak sih? Itu lucu sih. Aku kayak rusak ya udah enggak kepakai lagi.
0: Kalau main Mobile Legends sih enggak perlu pakai TWS atau apa-apa ya. Pakai aja speaker biar kanan kiri denger. Tapi ngomongin soal dengerin lagu ini ya, Rockstar, sambil nyetir sambil apa? Kemarin waktu gue tuh weekend menghabiskan waktu di daerah mana tuh? Batu Didi, lurus lagi.
1: Bukan.
0: Lurus lagi. Hampir
1: Wanasari,
0: dekat-dekat Wanagiri ya.
1: Wanagiri ya.
0: Ibuan Wanagiri. Jadi pas pulang banyak ketemu orang-orang yang menyetir daerah Ubung itu kan crowded banget ya.
1: Yes.
0: Bisa dibilang tuh jalan pantura ya, perpindahan antar kota. Nah itu banyak mereka itu yang menyanyi sambil menyetir. Wah, ada yang lagu Bali lah, ada yang entah lagu apa, pokoknya
1: seriusan
0: gitu kayak wah gitu kita gitu. Iya benar, jadi kayak pas noleh gitu, oh oke, okay, mungkin orangnya juga nggak sadar kalau dia lagi nyanyi kenceng gitu.
1: Itu naik motor tadi.
0: Iya, naik motor,
1: oke, okay. Itu sering terjadi.
0: Iya, itu kita notice kan karena kita sebelahan
1: ya,
0: gitu kan. Dan kalau naik motor itu kan pada ya merambat kan karena jalanannya emang penuh padat gitu. Ada nggak sih di antara lo, Rockstar, yang juga seperti itu, atau kalau misalkan ngomongin earphone yang ada kabel dan nggak pakai kabel tuh bring back your memories mungkin waktu zaman sekolah segala macem. Sekarang kan udah ini ya dibikin tren lagi sama Gen Z kalau kata Weda. Jadi pertanyaannya sekarang menurut kamu lebih nyaman pakai earphone yang mana, kabel kah atau nggak pakai kabel, atau lo itu adalah orang yang nggak dua-duanya sih?
1: Gitu. Atau malah lebih suka pakai speaker kalau dengar musik biar sampai ke rumah tetangga kedengeran.
0: Benar, sound horek kah?
1: Sound horek.
0: Coba cerita bareng kita, Rockstar, di via WhatsApp, boleh banget 0811-380-7878.
1: Atau bisa juga langsung meluncur ke Instagram kita @therockinlife.bali.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's 1.8 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Gila ya, emang mestakung banget ya, Wek.
0: Semesta
1: menorokan serakan.
0: Itu maksudnya semesta mendukung?
1: Bukan. Oh,
0: bukan.
1: Kalau ini campah ya,
0: campah.
1: Ini aca. Ampa dan campah.
0: Enggak. Kenapa tuh, kenapa?
1: Jadi, tadi kan dari tadi topik kita pagi ini adalah ngebahas tentang
0: Airphone.
1: Old school earphone yang...
0: Yes.
1: Pakai kabel kah atau enggak, atau justru sekarang pakai TWS lah, atau mungkin rockstar ternyata punya teknologi headphone yang enggak kelihatan ya, transparan itu gitu.
0: Ada juga kayaknya headphone yang ditaruh dikalungin gitu deh.
1: Mm-mm.
0: Ada kayak stocking gitu.
1: Iya, yang kayak kipas angin
0: gitu. Yang kayak kipas itu.
1: Atau nah, pas banget sama lagunya Avenged Sevenfold dan juga itu lagu-lagu lawas.
0: Yes.
1: Yang dulu didengerinnya tuh pakai headphone itu. Mungkin masih juga zaman-zaman
0: CD.
1: CD juga kali ya. Terus Winamp juga kayaknya. Avenged Sevenfold tuh ini zaman-zamannya cowok-cowok polem, poni lempar.
0: Kenapa gitu?
1: Imo-imo.
0: Oh, gitu yang kan. Kayak gini-gini.
1: Metal
0: kayak Sasuke
1: rock,
0: ya.
1: Yang yang benar-benar identitas lagu itu menjadi identitas diri.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar yang kayak gitu. Dan ucapin selamat pagi juga ini untuk Ilma Dewi Sartika.
0: Yes.
1: Kenapa ngetik emosi? Emo, emosi. Harus diedit sama dia. Imo pakai eyeliner kata-kata. Kayak tadi nulisnya emosi. Kita coba scroll dulu dari Hachu.
0: Oke. Okay.
1: Hachu.
0: Namanya Agus. Hachu.
1: Enggak, ini chat terakhir.
0: Oh, chat terakhir.
1: Morning, aku tergantung sih kalau di mobil pasti pakai sound atau speaker mobil. Tapi speakernya nggak di kuping kan ya, Agus. Ini dari Agus Wet. Kalau di luar pakai mini speaker.
0: Mini speaker.
1: Rekomen dong mini speaker terbaik versi Agus yang tahan air.
0: Harman Kardon.
1: Harman Kardon itu ada JBL atau yang sekarang itu Soundcore.
0: Soundcore ya.
1: Kalau lagi olahraga pakai TWS.
0: TWS.
1: Ya semua orang kalau olahraga pakai TWS ya. Ada juga yang suka juga sih ya pakai yang headphone gede itu.
0: Yang gede. Misalnya bahkan kalau gym di tempat gymku itu lebih banyak yang pakai headphone.
1: Iya ya.
0: Mungkin karena lebih kayak lebih kelihatan lebih sibuk ya. Mm-hmm. Jadi jangan ganggu gitu.
1: Gak diajak ngobrol gitu. Ini udah selesai belum? Diam.
0: Diam-diam musik gue masih main nih.
1: Terus dibalas sudah sama Aca. Morning Kak Agus. Ini mungkin enggak usah dibaca ya.
0: Lanjut.
1: Dia request Hachu Salma Salsabil adakah? Sebentar kita carikan ya,
0: okay.
1: Ada atau enggak. Yang penting Salma Salsabil.
0: Hachu.
1: Semoga nanti lagu terbarunya ada. Tuh kemarin juga lagi ngelihat Salma Salsabila. Jadi kebetulan salah satu teman gue tuh jadi produser video klipnya dia.
0: Yang mana?
1: Ngerap gitu lagunya.
0: Oke. Apa janjian yang ya Hachu Allah, ini?
1: Utangku banyak ya, berarti tadi belum nunjukin lagu.

0: Sama
1: seru sih.
0: Ini ada Theo. Oh ini yang tadi ya, yang yeah. Avengers Sevenfold. Tadi udah diputerin
1: ya, Theo.
0: Gokil loh Theo. Halo kak, salam kenal ya. Is, ini tuh chat salam kenal itu di radio tahun 90-an. Jadi Theo orang lama, sesuai sama lagu yang dia request Avengers Sevenfold.
1: Oh gitu.
0: Dia wet. Hmm? Mari kita berikan tepuk tangan untuk Theo yang mendengarkan kita dari Magelang.
1: Oh Magelang,
0: Jawa Tengah. Ini jangan-jangan temannya Alca sama Andre.
1: Iya, apa iya temanmu Cah?
0: Iya kali ya. Dia mau request lagu Dirgat. Udah diputerin ya Theo, terima kasih.
1: Ini gak ada salam-salam untuk keluarga. Biasanya kalau dari dulu tuh kan ada ya.
0: Untuk
1: mamaku
0: Siti sama Andre. Tolong ya kalian baikan. Untuk Aca dan pacarnya tolong kalau surprise gitu-gitu
1: kan. Ya gitu-gitu kan, lucu-lucu.
0: Maka dari, terus ini. Halo Semeton TRL.
1: Yes,
0: pagi hai Maria Semeton Weda. Ih, aku kesiangan turun ke Kuta ini. Aduh.
1: Itu, siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Gue dari cara baca gue kayaknya tahu deh.
0: Yang suka sisipan sama Agus. Ilma Dewi Sartika.
1: Oke.
0: Okay. Aduh.
1: Oke.
0: Okay. Sempat mampir beli kopi enggak ya ini? Aku yang gak suka pakai earphone wireless. Atau satu lagi, suka hilang-hilangan karena suka lupa. Kalau kurasa taruh aja pakai lanyard gak sih?
1: Cuman ada loh, ini Kak Ilma kan? Ada loh Kak Ilma yang gini, kayak dia tuh ada kalungannya.
0: Iya, iya.
1: Jadi si
0: gak akan kemana-mana ya.
1: Bisa hilang lah, aman
0: kayak
1: lah.
0: Kayak kacamata gitu
1: kayak
0: ya?
1: Kayak kacamata.
0: Oh.
1: Itu ada yang sekarang jadi aman.
0: Yang ini belum dibalas sama Aca.
1: Yang mana tuh?
0: Pakai eyeliner ini. Aca lagi bingung.
1: Apa ya kebalas?
0: Kata Aca, aku gak pakai eyeliner sih. Orang ganteng pada masanya, kata Aca. Selamat pagi lagi nih, Dokter Ardi.
1: Yes, hai Dokter Ardi.
0: Aku sih sekarang... Aca kasihan loh Weda gak di-share chatnya.
1: Oh gak apa-apa. Aku cuma mendengarkan aja. Jadi fun fact Rockstar ini kebetulan kan monitornya cuma satu. Jadi hari ini operate yang lihat monitor Maria. Jadi full Maria ya yang akses ya.
0: Aku sih sekarang lebih suka headset tanpa kabel atau KWS. Kata Dokter Ardi. Iyalah ya. Bayangin Dokter Ardi ngobrol sama pasien sambil apa gitu kan. Pas pasien online maksudnya.
1: Iya.
0: Lebih praktis dipakai di jalan, olahraga, atau sambil kerja karena ribet kabel nyangkut kemana-mana.
1: Oh iya, iya.
0: Walaupun kadang minusnya suka panik sendiri kalau baterainya habis.
1: Itu emang minusnya ya. Terus
0: selamat
1: ada lagi.
0: Selamat pagi Maria Weda Rockstar, semoga harinya menyenangkan dan aktivitasnya lancar. Mau request Lava.
1: Lava.
0: Love
1: yang
0: and Lani Minute. Terima kasih. Coba kita cariin ya dok, karena kadang-kadang ini perpustakaan lagunya
1: belum masuk ya.
0: Kita cariin tapi dok, tenang. Tapi sekarang kayaknya Dokter Ardi lebih memilih headset tanpa kabel atau TWS. Itu ide yang bagus ya. Selain merembet kemana-mana, akan ngerasa kayak ini gak sih? Apa namanya?
1: Nyangkut atau
0: bukan,
1: gimana?
0: Alat yang buat ngecek.
1: Oh yang nyetek. Nyetek. Aduh. Ngecek detak jantung itu. Stetoskop.
0: Iya.
1: Mirip lagi ya. Iya benar-benar.
0: Nanti dia kalau pakai yang pakai kabel berasa kerja. Kata Ilma, hai Dokter Ardi gitu.
1: Hai.
0: Coba Ilma Dewi Sertika mau konsul apa? Aku copy paste kan tanyakan.
1: Iya, konsul gratis ya.
0: Ya udah lah Rockstar, sambil nunggu kamu juga mau cerita-cerita, boleh yes. banget kasih tahu kita kira-kira apa aja sih yang bikin kamu tuh tidak beralih
1: dari headset
0: kabel
1: ya,
0: atau justru malah beralih ke headset kabel dari sisi kualitas suaranya, wirelessnya, kemudahannya segala macam. Kasih tahu kita di mana Wet?
1: Di WhatsApp bisa di 0811380778 dan juga Instagram kita pastinya di @rockinglife.bali. Ada Aca di sini yang akan muterin requestan kamu.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 107.8 FM, you're listening to The Rock in Love Bali, where everyone is a rockstar.
1: Sebuah lagu dari Salma Salsabil, Rumah ya.
0: Pasnya Agus tadi ya, karena Haju gak ada. Udah dua loh kita putarkan tadi.
1: Iya,

0: tanda kutip, yaitu orang tua sendiri, yes, gitu ya.
1: Betul.
0: Dan semoga menjadi pengingat bahwa peran orang tua itu sangatlah penting bagi kita semua rockstar, dan menjadi salah satu playlist kecintaan kamu.
1: Benar. Dan dimanapun kamu rockstar, pokoknya sekarang semoga lagu-lagu itu gak cuman ngebooster energi kamu, menyemangati kamu yang lagi sambil nyetir, seperti Ilma Dewi Sartika yang juga pagi ini sudah melewati kantor Hard Rock ya.
0: Udah di vlog
1: kantor Hard Rock lagi, kantor kita di Hard Rock Hotel.
0: Udah
1: ya. Kirim video dia. Berarti dia sekarang perkiraan udah nyampe berarti. Udah selesai mendengarkan. Dan selamat hari ibu juga ya buat Ilma Dewi Sartika dan juga perempuan-perempuan yang lain. Udahan dulu kita ngomongin tentang pilihan headphone
0: kabel,
1: berkabel atau gak ada kabelnya, sama sekali. Well, rockstar, pokoknya teknologi apapun itu, as long as kita menggunakannya dengan baik,
0: akan memberikan dampak yang baik juga, pada kita ya rockstar, ya. Jadi balik lagi, apapun pilihan kamu itu akan sama-sama baik, tapi dipertimbangkan juga apakah itu benar-benar baik dan memang kebutuhan kamu atau tidak.
1: Iya. Ini kenapa di chat lagi, Ach?
0: Gimana?
1: Baru masuk ini. Ach baru ngechat ini.
0: Apa tuh?
1: Ini chatnya. Ya udahlah rockstar, pokoknya kita masih tetap nungguin kamu juga. Kalau misalkan kamu mau dengerin lagu-lagu favorit kamu,
0: masih bisa?
1: Masih banyak playlist buat kamu di GMHR sampai jam 10. Stick around dan follow Instagram kita, jangan lupa di
0: @therockinglife.bali.

0: day, a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Planet FM, you're listening to The Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Kalau ditanya rockstar tentang ingatan, tentang memori-memori baik atau enggak baik, apa sih yang sekarang terbesit di kepala lo, rockstar? Kalau lo, what?
1: Kalau gue sendiri ya, mulai dari gue sendiri mungkin. Kalau gue, banyak. Salah satunya dulu
0: kalo
1: pernah
0: nyebutin
1: nabrak
0: satu deh.
1: Nabrak
0: ini
1: pohon.
0: Ini berarti memori buruk ya?
1: Buruk ya. Ini aku
0: sebutin memori baik ya.
1: Memori baiknya. Ini perlu diceritain enggak memori buruknya?
0: Iya, iya. Okay. Ceritain dulu yang.
1: Oke, okay, aku ceritain ya dikit aja rockstar. Jadi
0: oke, selesai. Thank you.
1: Belum. Jadi intinya, waktu itu aku lagi seneng-senengnya mendaki kan. Mendaki FOMO lah ya istilahnya. Jadi waktu itu udah minta izin buat mendaki dari orang tua enggak izinin. Tapi karena kita udah
0: bandel,
1: udah arrange schedule sama teman-teman, akhirnya tetap gas aja waktu itu ke Gunung Batur.
0: Okay.
1: And then waktu pendakian aman, pulangnya enggak aman. Pulangnya aku malah nabrak pohon. Jadi waktu itu kondisinya cukup parah. Jadi hidungku, tulang pipi, sampai rahang.
0: Ya?
1: Yang sempat operasi plastik, rockstar. Tapi aku selalu parika sama dokternya buat dimiripin sama Jungkook BTS.
0: Makanya Tuhan itu adil ya, rockstar.
1: Terus, itu yang buruknya. Kalau yang baiknya adalah kemana-mana aku selalu ditemenin sama orang tua. Maksudnya ketika benar-benar full support, misalnya aku ikut lomba ataupun kemanapun, itu benar-benar selalu didoakan semoga lancar.
0: Dari situ weda berubah.
1: Yes, berubah, jadi aku lebih
0: kayak, oke, gak boleh bohong setelah ini.
1: Yes, betul.
0: Meskipun sering banget ya Roksa sebenarnya dia itu bohong.
1: Enggak.
0: Dia tidak bohong sama orang tuanya, dia bohong sama partner kerja.
1: Sama Maria. Kadang-kadang aku bilang, Mar, aku lagi boker ya, padahal aku sebenarnya lagi kencing gitu.
0: Pantas dia bohong gitu biar bayarnya lebih murah.
1: Kalau lo sendiri, Mar, gimana, Mar? Lo ada pengalaman
0: apa ya, memori baik dan buruk itu kayaknya banyak ya kalau disebutin sebetulnya. Tapi memori-memori baik itu yang mungkin sekarang lebih
1: teringat
0: adalah menghabiskan masa-masa bareng temen. Masa-masa kayak temen yang gue temuin by the time, maksudnya di proses perjalanan hidup yang apa aja gitu. Itu gue selalu ingat, meskipun gak every detail ya rockstar, tapi gue ingat adalah orang-orang yang, oh ini orang yang berkesan begini, orang oh ini orang yang memberikan kesan ini, itu kayak gitu-gitu.
1: First impressionnya lah ya.
0: Yes.
1: Atau termasuk juga orang yang baru lo dapetin, gimana sih karakter orangnya di akhir-akhir.
0: Betul.
1: Ada juga ya.
0: Betul.
1: Orangnya mengesalkan.
0: Betul itu.
1: Malah baik juga.
0: Itu semua gue simpen dan berusaha untuk tetap bersyukur dengan baik buruknya. Jadi kalau kemarin ada sempet ngeliat kontennya dokter
1: siapa?
0: Darmika. Dia bilang kalau kadang-kadang kita tuh lupa kan untuk bersyukur.
1: Yes.
0: Meskipun hal itu tuh sebenarnya juga setiap kali ada orang yang sudah melakukannya, bersyukur gak cuma di saat-saat terbaiknya, tapi di saat-saat terburuknya juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin gue kenal dalam lowest and the highest moment in life, itu thank you banget gitu.
1: Thank you banget gitu. Katanya Maria, thank you banget isi emot love.
0: Iya, banget ya, pakai Z. Banget.
1: Banget. Ya.
0: Memori buruk apa ya, Wet? Memori buruk kayak jatuh deh, Wet.
1: Jatuh yang kemarin ya.
0: Iya.
1: Itu karena terprosok di dorong aca.
0: Andre kan.
1: Andre ya.
0: Sama Andre sama Gek Mahadiva.
1: Iya, aduh Mahadiva, kau sedang dengarkan apa tidak ini?
0: Aca apa, Ca? Memori baiknya Aca adalah habis ulang tahun.
1: Yeay. Happy birthday Aca kado.
0: Ada jinglenya. Apa Ach?
2: Yang
1: baik.
0: Iya. Ayah ya.
1: Oke, pulang ujian.
0: Ini masa kuliah ya Ach? Sekolah ya.
1: SD.
0: Pulang ujian.
1: Oh SD. Oh, okay.
0: Aca masih segini guys, segini kecil.
1: Masih Aca. Terus gimana Aca?
2: Dijemput.
1: Terus and then?
0: Ini seru nih, coba.
1: Cerita deh di mic aja. Diulang dari awal.
2: Dari SD itu, waktu itu kan UAS.
1: Terus?
2: Pulanglah kita. Pulang ke rumah dijemput sama papa waktu itu. Nah, di perjalanan udah kerasa waktu perjalanan kok beda nyetir yang agak oleng-oleng gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya, kerasa banget. Hmm. Kebetulan papa sama mama ya kebetulan yang jemput bareng. Hmm. Nah, papa waktu itu sekalian mampir ke
3: di tengah-tengah ya.
2: Di depan.
1: Oh, di depan.
2: Kecil kan. Di tengah apa nyet saya? Di depan.
1: Terus and then
2: kebetulan kebetulan orang tua waktu itu ngambil obat di rumah sakit Tabanan. Setelah sampai rumah, papa waktu itu mau minum obat, dia ragu. Sempat ragu sama obatnya karena yang apa namanya, yang ngasih resep dokternya itu kayak dokter
1: baru,
2: dokter baru gitu. Mau gak mau akhirnya diminum. Nah setelah diminum gak ada sejam deh kayak langsung. Iya. Sebelumnya cacar juga, kondisinya lagi cacar. Kebetulan terus minum obat itu, ya udah langsung bye bye.
1: Berarti kamu melihat kondisi itu langsung ya?
2: Kondisinya orang yang mengalami sakaratul maut. Nah itu pertama kali waktu SD.
1: Masih menurut tersimpan ya, turut berduka ya juga ya Cah.
3: Kalau baiknya apa aja?
2: Baiknya apa ya?
1: Bisa bertemu kami kan?
2: Salah satu contohnya transisi dari pindah kerja dari sebelumnya ke tempat sekarang.
1: Oke, okay. Bersyukur ya di TRL ya.
2: Sebelumnya kerja panas-panasan, sekarang
1: kerjanya AC ya.
2: AC-ACan.
0: AC tetap ada panasnya ya, dari kaca ya.
1: Tetap ya.
0: Iya, tapi iya ya, Rostar. Kadang-kadang hal-hal yang kita lewatin itu kita lupa untuk bersyukur kecil, meskipun kecil. Tapi mereka-mereka itu yang di masa lalu, mereka tuh maksudnya memorinya ya. Itu tuh yang membentuk kita sampai sekarang. Mungkin juga hal yang menurut Aca saat itu sedih. Siapa sih yang gak sedih kehilangan orang tua gitu kan? Tapi ada sisi baiknya adalah Aca jadi menyadari bahwa oh, aku harus juga hidup lebih sehat.
1: Betul.
0: Masih ada orang tua yang harus dijaga lagi kan? Masih ada.
1: Jadinya ada ya, perubahan untuk diri kita sendiri juga ya, melihat dari terus, hal-hal yang terjadi.
0: Dari Weda juga yang akhirnya selain menyetir hati-hati, yaitu minta izin, minta doa restu ya.
1: Betul.
0: Apalagi ke gunung tuh kan serem banget.
1: Iya, gunung tuh
0: hilang kan juga katanya karena gak izin ya atau apa ya.
1: Iya, maksudnya karena emang gak ada konfirmasi ke orang tua. Jadi kan orang tua panik juga ya. Dan yang lebih membagongkan pada saat itu aku
0: belum ya.
1: Jangan gitu, belum. Aku dikiranya bukan nabrak, tapi jatuh di gunung. Bayangkan informasi itu tersebar, aku menggelinding jatuh di gunung.
0: Ternyata
1: seseram itu loh infonya.
0: Padahal nih bocah nyetir ngantuk gitu.
1: Iya, ngantuk.
0: Pelor memang.
1: Pelor barusan. Sampai sekarang ngantuk, ya.
0: Iya, kalau itu sampai sekarang. Ya udahlah Rockstar, kalau kamu juga punya cerita boleh loh. Kalau misalkan punya cerita memori baik, memori apa atau memori baik buruknya ada di tempat kerja. Kerjaan tuh kan sekarang bukan deadline lagi, udah nyampe ke kepala pundak kerja lagi kalau kata Mas Priadi.
1: Ya udah, atau lingkungan kamu yang tidak baik.
0: Itu dia.
1: Itu juga
0: coba
1: bisa.
0: Ceritain cerita, nama kita.
1: Lah.
0: Kita akan spill nama kamu di sini sekarang juga inisialnya.
1: Jangan lah ya.
0: Via WhatsApp boleh ya Rockstar 0811-380-7878.
1: Dan Instagram kita di @rockylife.bali. Puruan ya.
4: GMHR only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: It's 100 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Akhirnya rockstar, terserah aku, mau.
1: Menyebalkan nih kita.
0: Menyebalkan banget rockstar. Kalau ini kan karena kita siarannya hadap-hadapan ya. Jadi aku lihat wajah Maria, barusan waktu gitu tuh kayak cukup mengesalkan.
1: Dan ada gak sih di antara kamu juga rockstar yang mungkin sekarang lagi kesel-keselnya menghadapi hari Senin yang menuju pertengahan bulan Mei ya? Kalau tadi pagi kan kata Weda, aku tuh Mei-nya ini Mei baik-baik aja.
0: Dan aku udah siap sih dibantai Mei. Sama Mei. Karena ada lagunya, bulan Mei tolong dong bantai kami.
1: Emang iya.
0: Kalau lo punya nyali ada. Hah?
1: Emang iya Aj.
0: Karena nggak tahu.
1: Jamet kata Aja.
0: Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang.
1: Iya
0: gitu.
1: iya. Aduh ternyata bocil yang ada di video itu tuh sekarang udah gede siaran di sini.
0: Aduh.
1: Aduh. Aku tidak menangkal loh.
0: Menangkal.
1: Ya sudahlah roster, saatnya kita juga mepamit.
0: Yes.
1: Sudah jam 10 lebih juga kita menemani kamu dari jam 7 di GMAR setiap hari Senin sampai hari Jumat. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah join-join. Sehat-sehat terus untuk rockstar dimanapun berada.
0: Betul, jadi apapun mungkin kalau ada kendala ataupun segala permasalahan yang kamu rasakan rockstar, ceritalah sama teman terdekat, sama orang terdekat yang dipercaya. Karena masalahmu itu bukan cuma punya diri sendiri, tapi juga bisa diselesaikan bersama-sama gitu.
1: Iya. Kalau orang lain bisa stres, kenapa lu harus sendirian?
0: Iya, yes, bagi-bagilah stres itu. Nah, jadi rockstar sekarang akan kita dengarkan seperti biasa kata-kata hari ini yang udah disiapin sama Acha Maricha. Hey. Ayo Acha.
2: Kata-kata hari ini adalah, hujan mengajarkan bahwa tidak selamanya langit cerah, tapi setelah badai berlalu, selalu ada pelangi yang datang membawa harapan baru. Naik delman menuju rumah.
0: Cakep.
2: Duduk santai sambil membaca.
0: Cakep.
2: Orang hebat bukan tak pernah salah, tapi mau bangkit dan terus mencoba.
0: Orang hebat tidak pernah salah, tapi mau
1: mencoba.
0: Terus mencoba ya.
1: Mencobanya tidak sendirian, tapi ngajak orang-orang di sekitar.
0: Betul.
1: Itu namanya hebat. Oke, kalau gitu kita pamit ya rockstar.
0: Iya, ngiring mempamit, Maria. Ya.
1: Ngiring. Ngiring bligus.
0: Iya, bligus hari.
1: Sebel banget ya bligus hari ini. Ya udah Maria ya juga pamit rockstar.
0: Hari udah pamit juga rockstar.
1: Once again, have a
0: rocking day. Bye bye.
3: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: day, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh lo kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak teman-teman gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita, therockinlife.bali, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke therockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.
1: You make my heart beat fast, too soon and I'm way too touched. You're the best that I ever had. This the

0: Bapak perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu tuh.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Somebody FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh lo kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak, temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dana Suwardana masih di sini, rockstar. Ya kan, emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi, tapi asal baik-baik boleh kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita, drakinlife.bali, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke drakinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Berita ketiga dari Kompas.com, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan transformasi digital nasional terpadu yang mulai diuji coba di seluruh layanan publik tingkat provinsi di Indonesia mulai hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui sistem satu data ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perusahaan izin usaha dan layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air harus bisa diselesaikan secara daring untuk memangkas birokrasi dan memberantas pungutan liar secara permanen. Berita terakhir dari Tempo.com, pembalap legendaris George Martin sukses mencatatkan sejarah setelah memenangi duel dramatis di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis Minggu 10 Mei 2026 kemarin. George Martin berhasil menahan tekanan dari Francesco Bagnaia hingga lap terakhir yang membuatnya sekarang bertahan di puncak klasemen sementara dan menjadi kandidat terkuat juara dunia MotoGP musim 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.
3: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Berita ketiga dari Kompas.com, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan transformasi digital nasional terpadu yang mulai diuji coba di seluruh layanan publik tingkat provinsi di Indonesia mulai hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui sistem satu data ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perusahaan izin usaha dan layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air harus bisa diselesaikan secara daring untuk memangkas birokrasi dan memberantas pungutan liar secara permanen. Berita terakhir dari Tempo.com, pembalap legendaris George Martin sukses mencatatkan sejarah setelah memenangi duel dramatis di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis Minggu 10 Mei 2026 kemarin. George Martin berhasil menahan tekanan dari Francesco Bagnaia hingga lap terakhir yang membuatnya sekarang bertahan di puncak klasemen sementara dan menjadi kandidat terkuat juara dunia MotoGP musim 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Rockin' Like Bali. Karena suaranya masih di sini rockstar, ya kan? Emang biasanya kalau kita sama teman kita tuh ngasih pengaruh baik katanya. Emang saling mempengaruhi tapi asal baik-baik boleh kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Rockin' Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di rockinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke rockinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Club. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

juga kayak gue tuh kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di Wakin Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated, terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali based. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di wakinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke wakinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Berita ketiga dari Kompas.com, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan transformasi digital nasional terpadu yang mulai diuji coba di seluruh layanan publik tingkat provinsi di Indonesia mulai hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui sistem satu data ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perusahaan izin usaha dan layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air harus bisa diselesaikan secara daring untuk memangkas birokrasi dan memberantas pungutan liar secara permanen. Berita terakhir dari Tempo.com, pembalap legendaris George Martin sukses mencatatkan sejarah setelah memenangi duel dramatis di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis Minggu 10 Mei 2026 kemarin. George Martin berhasil menahan tekanan dari Francesco Bagnaia hingga lap terakhir yang membuatnya sekarang bertahan di puncak klasemen sementara dan menjadi kandidat terkuat juara dunia MotoGP musim 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: 93.9 FM. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Oh, Abang Bruno, risk it all. Apakah rockstars juga nih yang lagi dengerin The Rocking Life Bali merasa sudah risk everything for your career? Atau memang kayak ada Larissa, kayaknya gue perlu deh opsi lain nih dalam berkarir. Nah, cuco nih sini rockstars, karena kita masih membuka kesempatan loh untuk rockstars yang memang lagi kepengen nih ya, kayaknya gue harus mengelevasi kemampuan gue di bidang media. Nah, pas banget The Rocking Life Bali sedang mencari account eksekutif. Jadi ini adalah untuk rockstars yang berusia maksimal 30 tahun ya, terus juga punya kendaraan sendiri, bisa berkomunikasi dan bernegosiasi. Pokoknya cocok deh communication skill sama negotiation skillnya ya. Terus juga biasa bekerja dengan target, punya self motivation yang oke, bisa approach clients baik online ataupun offline. Terus juga yang pasti sih punya ketertarikan ya di dunia media, konten dan branding. Nah, apalagi kalau rockstars nih ya, gue kasih bocorannya, lo udah punya sales experience, it's a plus. Apalagi kalau lo Bali based, let's go. Langsung kirim CV lo sekarang juga ya. Bisa DM ke Instagram @therockinglife.bali. Terus juga bisa email ya ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi bisa email nih rockstar CV-nya ke rahmatunisa@mramedia.com. Ayo gabunglah ke The Rocking Life Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita lanjutin ke trending topic kita for today dari cnnindonesia.com. Kabarnya datang dari seorang Dua Lipa yang menuntut perusahaan teknologi Samsung yang dia klaim memakai wajah dan fotonya di dalam promosi TV mereka. Nah, kalau dilihat dari tuntutan resmi di pengadilan Singapura, Dua Lipa menuntut Samsung sudah memakai fotonya dalam kardus pembungkus TV yang dijual di wilayah Amerika dari awal tahun 2025 lalu. Wah, udah setahunan nih rockstars. Kalau menurut pihak penasehat hukum Dua Lipa, mereka tuh udah pernah ngasih peringatan dan juga permintaan untuk menghapus foto Dua Lipa dari kardus kemasan TV tersebut. Tapi dari pihak seberang nih ternyata sama sekali tidak menggantinya sampai April 2026 pas diceki-ceki kemarin. So, wah, berarti ya ini juga mereka bilang kalau foto yang diambil itu adalah dari backstage acara TV Austin City Limit di tahun 2024. Dan pihak Dua Lipa juga bilang kalau selama ini mereka sama sekali tidak menerima kontrak apapun say atau menyetujui secara profesional penggunaan image dari Dua Lipa untuk produk tersebut. Aduh, semoga cepat selesai ya Mbak Dua Lipa ya kasusnya ya. And this is Rarissa Sastro for The Rocking Life, What's Trending.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Isim Bonita Farm, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Oh, lagu yang bikin rockstars bergoyang, ya kan, dari Madonna dan juga Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Kalau udah ngomongin yang love melulu ya, rockstars, nomor satu siapa sih wajah yang terbayang di dalam otak mungilmu? Eh, mungil. Iya kan, biasanya itu ada bagian yang tersimpan paling dalam gitu kan ya. Wajah-wajah yang mungkin rockstars lagi menaruh perhatian lebih. Atau yang kayak, eh kok ketika orangnya udah gak nyariin, kayak ada sesuatu yang hilang ya. Wah, dia kemana ya? Kok tiba-tiba kangen ya? Hehehe. Sepertinya ini sudah waktunya Madam Rari untuk dikeluarkan ya dari lubuk hati yang terdalam, karena zodiak yang berikut ini sepertinya sedang mengalaminya. Hello, selamat sore untuk Sagittarius, elemen api. Dan juga ya, ini adalah salah satu zodiak yang penyayang ya. Tapi tuh entah kenapa kadang-kadang ada karakter di dalam seorang Sagittarius yang ketika dia, oh kayaknya ini gak sesuai deh sama ekspektasi gue, kayaknya dia sepertinya akan ada chance deh untuk menyakiti hati gue, jadi dia nge-push away orang duluan. Ya gak sih Sagittarius? Oh, apalagi ya di minggu ini Sagittarius, berhati-hatilah karena kamu sedang memasuki masa banyak-banyak harus introspeksi diri, terutama di dalam lingkup pertemanan, di dalam circle-circle sotong. Nah, karena memang Sagittarius sedang mengalami banyak tantangan lewat cara berkomunikasi, baik di pertemanan ataupun asmaranya juga pun, ya kan? Kalau di sisi karir lagi ada hawa-hawa goncangan nih Sagittarius, karena memang kadang-kadang because you're too pushy, ya kan? Suka nge-push orang tapi nggak ngelihat dulu situasi orangnya nih lagi gimana gitu. Jadi sedikit lebih peka ya. Terus dan coba kurangi intensitas berhubungan atau berkomunikasi sama orang-orang, makhluk-makhluk yang gak penting-penting banget. Jadinya gak akan bikin kamu kecot gitu ketika lagi harus mengkomunikasikan sama hal-hal yang justru penting dan krusial. Plus, udah jeda dulu kali bisa Sagittarius, karena kesehatan lo itu mahal harganya. Sagittarius kalau udah sekali tewas ya, tanda kutip sakit gitu, wah banyak banget nih groomingnya. Makanya hemat energi ya, jangan lupa tidur sama istirahat dilakonin, jangan kebanyakan ngejar validasi. Ya udah, zodiaknya yang lain nih kalau memang masih mau dibacakan ya, nanti boleh deh aku kulik-kulik, DM kita aja ya ke @therockinglife.bali. Rarissa Sastro is here only on Drive and Jive.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

pas banget ya. Baru International Mother's Day ya. Happy International Mother's Day, mama-mama, rockstars yang mama-mama nih. Nah, lagu ini pas banget cukup ikonik karena lirik dan artinya juga memperkenalkan nightlife ke orang tua dan generasi lama yang cenderung berpikiran tertutup. Dan gak cuman itu, sebagian dari media juga bilang kalau vokalisnya Jake Shears ini berhasil membawa musik ala era Bee Gees ke dunia modern, tapi dengan lirik dan musik yang lebih dimengerti sama orang banyak gitu secara universal. Ditambah lagi kelompok queer juga bilang kalau lagu ini seperti membuka pikiran orang lebih banyak tentang dunia mereka. Apakah rockstars masih ingat-ingat nih to take your mama? Bukan ingat-ingat pesan mama ya, ingat-ingat to take your mama. Intronya kayak gini. Ingat? This one is Scissors Sisters, Take Your Mama. Let's go. When

0: week. The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Berita ketiga dari Kompas.com, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan transformasi digital nasional terpadu yang mulai diuji coba di seluruh layanan publik tingkat provinsi di Indonesia mulai hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui sistem satu data ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perusahaan izin usaha dan layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air harus bisa diselesaikan secara daring untuk memangkas birokrasi dan memberantas pungutan liar secara permanen. Berita terakhir dari Tempo.com, pembalap legendaris George Martin sukses mencatatkan sejarah setelah memenangi duel dramatis di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis Minggu 10 Mei 2026 kemarin. George Martin berhasil menahan tekanan dari Francesco Bagnaia hingga lap terakhir yang membuatnya sekarang bertahan di puncak klasemen sementara dan menjadi kandidat terkuat juara dunia MotoGP musim 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 8.7 FM, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rarissa Sastro. Dan kita sudah masuk ke jam-jam menjelang afternoon booster Sierra Stars ya. That was Blush dari Bini. Bini apa yang pengen dapat uang? Bininya sate. Of course bininya orang dong ya, Rockstars. Ini pasti kan ya, kakak-kakak yang ya baik sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Apalagi kalau udah jadi bini orang. Kayaknya punya pasangan ataupun enggak, tetap aja kita harus punya penghasilan sendiri, saya kan. Biar ada jajan-jajan tambahan gitu kan ya, juga bisa mendukung acara-acara travelingnya Rockstars nih. Ya udahlah, kalau memang yang tadinya di rumah aja atau memang sudah berpikir untuk kayaknya gue udah harus mulai berkarir lagi nih Rockstar, sudah waktunya, atau mulai berpikir untuk pindah industri kali ya, ayo sini pas banget nih, karena memang The Rocking Life Bali ini masih mencari account eksekutif buat Rockstars yang usianya maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, terus juga punya komunikasi dan skill negosiasi yang kece, bisa kerja dengan target dan self motivasi yang tinggi ya. Terus kalau ketemu orang tuh kayak gak malu-malu, tapi juga gak malu-maluin gitu, say. Jadi comfortable approaching orang, clients gitu ya, online ataupun offline. Apalagi buat Rockstars yang tertarik sama dunia media, katanya udah lama kan pengen kerja bareng sama Rarissa, konten bareng, branding bareng kita. Ayolah sini, say. Boleh Rockstars ya. Apalagi kalau lo memang punya sales experience, of course it's a plus. Nah, sudahlah. Kamu kan ada di Bali. Ayo kasih CV-nya Rockstar sekarang juga, DM Instagram @therockinglife.bali. Bisa email juga kok ke rahmatunisa@mramedia.com ya. Sekali lagi emailnya boleh ke rahmatunisa@mramedia.com.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Ya, kita langsung lanjut di Afternoon Booster sore hari ini, Rockstars. Ngomongin apa ya? Kayaknya sih gak jauh-jauh dari relasi, komitmen. Kita kan emang tahu nih Rockstars, kalau dilihat-lihat sekitar kita ya, semakin banyak tahu hubungan-hubungan yang tanpa status tapi pergerakannya seperti mengandung sesuatu yang lebih khusus gitu kan. Ada yang bilang kalau komitmen itu adalah penentu kelanjutan hubungan. Ada yang bilang juga kayak gak perlu diomongin gitu. Bahkan ada yang menganggap, aduh komitmen serius mah nanti-nanti aja, gak sepenting itu gitu. Nah ini ada kayak sejenis urban legendnya ya. Kalau satu dari dua Gen Z mengaku mereka tidak ingin punya komitmen. Dan bahkan ada survei kecil di Inggris yang nemuin kalau satu dari tiga orang pernah memiliki hubungan tanpa komitmen, alias HTS-an ya kan ya, alias situationship. Bagaimana dengan lo Rockstars? Kok senyum? Ih, mengandung umpan senyumnya Rockstars. Apa benar nih? Millennials dan Gen Z semakin kesini semakin takut sama komitmen dalam suatu hubungan. Ayo sharing ke kita lewat WhatsApp 0811-380-7878. Lo juga boleh kok colek-colek telepon aku di 750205. Mention @therockinglife.bali di sosial media atau @rarissasastro. Colek aja, toyor aja ya secara virtual. Sambil kasih tahu Rockstars, mau denger lagu apa? Atau mau curhat tentang situationship yang mana, sama siapa, kalau berani sebut namanya.

lagi di jalan dengerin Rarisa, aku jadi cengangas-cengangnya sendiri nih. Karena kayaknya sore hari ini bahasannya kok kayak semacam nyolek gue banget nih Rarisa. Wah, ada yang kecolek ya Rostar. Tapi memang ya, karena kalau kakakku yang satu ini sudah sempat punya pengalaman ya kan. Kalau kata seorang Mas Doni nih untuk afternoon booster sore hari ini ya, dia bilang gini, bukan perkara takut berkomitmen, tapi karena sudah sempat punya pengalaman berkomitmen ya, dan tidak terlalu berhasil. Jadi sekarang pertimbangannya lebih panjang, San. Oke, curhat dia. Termasuk dari sisi keuangan, sisi kesiapan mental. Terus tuh, dunia tuh sudah berbeda dengan masa dulu. Wah, ini bijak banget nih, millennials nih ya. Katanya Mas Don gini, dunia tuh sudah berbeda dibandingkan dengan masa dulu. Soalnya sekarang CCTV semakin di mana-mana. Lo berbuat kerusuhan sedikit itu kayak langsung banyak rekamannya di mana-mana. Oh iya benar sih. Itu setuju ya. Kayak kita meleng dikit aja gitu. Enggak tahu gitu lagi di mana, enggak sengaja lagi ngapain atau terlihat seperti apa, itu udah bisa kerekam sama video recording dari orang lain. Terus tiba-tiba naik di sosial media, ya kan. So you gotta be careful, apalagi kalau yang memang hendak memupuk sebuah komitmen yang panjang gitu kan ya. Nah apalagi nih Rawstars, kalau dari JKM.com memang pernah ada tren di sosmed, di Instagram sama TikTok ya kalau gak salah, yang menyatakan marriage is scary. Ini sebagai fenomena ketika millennials dan Gen Z punya penyesalan pernah menikah. Wah cocok sama lo Mas Don. Aduh maaf ya, bukan maksud tadi ngetawain, maksudnya kan kayak karena lo nongolnya pas ini nih, pas bacaan yang cocok nih. Iya, ini dari kulturnatif.com juga dibilang kalau Gen Z dan millennials lebih memilih saat ini untuk punya hubungan situationship atau hubungan tanpa status seperti itu, karena banyak pertimbangannya. Terus juga nih kebanyakan Gen Z sekarang malah berharap bisa membina hubungan serius sama millennials. Loh, beda generasi ya, tapi kayak ada kepercayaan yang lain nih. Ini juga fenomena nih Rockstars ya. Banyak berondong nyari yang lebih tua gitu kan. Karena dianggap bisa memberikan safe space yang lebih luas. Oke deh, baik kalau begitu, apakah ada nih dari kaum millennials ataupun Gen Z lainnya yang ingin memberikan testimoni? Silakan WhatsApp 08113807878 atau mention aja langsung di @therockinglife.bali di sosmed atau colek-colek @rarisasastro. Sambil di follow boleh lah. Gini-gini masih fakir follower ya kan. Udah dihapus sama IG kemarin banyak. iya, tadi lagunya Mas Don. Yang mana Mas? Wah, anak lama banget diketahuan. All I have to give.

Entertainment Media, still with me, Rarissa Sastro. The Afternoon Booster di sore hari ini nih, ya kan, yang masih membahas tentang hubungan lo Rockstars yang kayaknya masih agak-agak rawan soal komitmen ya. Belum dijadi-jadiin nih Rockstars, kenapa? Sudah pasti ya, salah satu jawabannya adalah keyakinan untuk satu sama lain yang belum berakar secara tajam. Wah, tajam silet. Aduh. Ya kan? Mana habis ngawang sama lagunya Vanessa Carlton yang 1000 miles. Hai, selamat sore Kak Rere. Katanya kalau yang ini unik nih. Memang bukan perkara takut sama komitmennya, Rarissa, tapi memang situasinya belum siap, belum ready. Dalam artian ya, baik gua maupun Desya belum kelar sama yang masing-masing. Oke. Ngerti ini positioningnya ya. Semoga dilancarkan apapun itu yang direncanakan ya, Karere ya, amin. Tapi yang jelas ya Rockstars ya, karena memang nih ada loh kenapa orang menunda-nunda berkomitmen nih di zaman-zaman sekarang, baik Gen Z maupun millennials. Karena memang ternyata salah satunya itu adalah hadirnya pilihan lewat aplikasi dating. Jadi kayak komitmen dianggap tidak terlalu penting, kan gue bisa dating gitu. Terus juga ada sejenis rasa FOMO terhadap gaya hidup. Karena memang sekarang kayak gue single dan mapan itu dianggap gaya hidup yang kayak ya lagi jadi pilihan yang paling baik nih. Daripada harus menjalani komitmen terus lu kayak malah, duh kok karir gak naik-naik, kok duit gak nambah-nambah gitu kan. Terus juga ada ketakutan terhadap keterikatan emosional yang terlalu dalam. Jadi memang dalam situasi yang sekarang, semakin dalam seseorang, semakin banyak yang berlarian dan kabur-kaburan. Kayak orang udah pada kayak gitu ya. Kalau udah into deeper things, langsung gua avoidant aja gitu. Untuk menghindari komitmen jangka panjang yang secara tradisional atau old style. Dalam artian ntar ya ujung-ujungnya kayaknya ntar gua mesti ngawinin anak orang nih gitu. Atau yang perempuan juga ya, sekarang tuh banyak yang udah lebih memilih, ya udah I'm single and happy, marriage bukan semata-mata tujuan dari suatu relasi. Ya kan, karena kayaknya laki-laki juga sekarang banyak yang tidak beradaptasi menjadi yang dibutuhkan gitu kan ya. Kadang kalah keras usahanya daripada perempuannya. Perempuannya ngejar, laki-lakinya lari. Itu apaan sih? Jangan dong. Aku maunya dikejar. Ya kan, Rockstars. Tapi gimana nih kalau yang lain? Perkara komitmen indang, apakah lo termasuk yang ketakutan soal komitmen serius? Atau kayak yang B aja? Atau ya memang bener lagi Rarissa nih, Gen Z sama millennials kayaknya emang pada jaga diri banget soal komitmen. Langsung bolehlah 08 11 38 07 8 78. Masih ikut tungguin ya Rockstars. Tadi lagu buat Karere. Ada yang pas nih. Rasakan ya, ini dia intronya. Buah kan. Aduh, pasti Karere senyum-senyum. Gak apa-apa kita nyanyi bareng ya. Luapkan sekarang juga. Reza Artamevia featuring Masaki Ueda. Biar menjadi kenangan.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is the Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And that was David Arjuleta, Crush. Gitu deh rasanya kalau lagi naksir seseorang. Kurang lebih ya Rockstars ya, kayak ya, liriknya lagu David Arjuleta. Ya, tapi ada juga yang udah naksir, sudah menyatakan, tapi kok ya gak jadi-jadian nih. Karena memang ya, akhir-akhir ini banyak ternyata, baik milenials maupun Gen Z yang sungguh takut berkomitmen. Rockstars, ini juga yang jadi bahasan kita di sore hari ini di Afternoon Booster yang sudah masuk di sesi terakhir, ya kan? Tadi sudah ada Kak Doni, Mbak Rere juga ya yang ikutan ngasih testimoni. Nah, kalau kita kulik-kulik lagi nih ya Rockstars untuk sesi akhir ini, apa sih yang mempengaruhi orang jadi takut berkomitmen? Ini dari Cleveland Clinic. Ini ada yang namanya attachment insecurity atau ketakutan atas keterikatan, yang mana memang orang jadi sangat amat berat untuk punya hubungan serius. Entah itu ada pengaruh dari trauma masa lalu, ada situasi hubungan yang gak enak, atau memang akarnya justru ada dari dalam keluarga sendiri gitu. Terus ada juga yang namanya gamofobia, ketakutan spesifik pada pernikahan. Jadi memang ada tuh jalur-jalur itu. Kemudian juga memang banyak nih Rockstars yang mungkin akhir-akhir ini lebih mempertimbangkan, gak apa-apa gue nunggu lama untuk hubungan yang berkualitas ya, karena memang masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, masak-masak tentang berkomitmen. Apalagi kalau untuk tinggal satu rumah gitu ya Rockstars ya. Wah itu gila sih, memang harus nyiapin mental. Beda soalnya kalau masih fase honeymoon gitu kan ya istilahnya, masih lagi pacaran-pacarannya, masih belum ada keterikatan panjang terus harus hidup serumah. Wah, it's going to be a very different dimension. Jadi nikmatilah hari-harinya Rockstars nih ya. Yang masih ya udah, just try to find you. Ya kan? Temuin diri lo dulu Rockstar sebelum lo berusaha menemukan komitmen dengan orang lain. Percayalah, percayalah. Hah, ya udahlah ya Rockstars ya. Punya hubungan itu, relasi di luar diri kita itu juga bukan hal yang wajib-wajib amat sih ya kalau dilihat in this economy terutama. Punya hubungan sama diri sendiri yang baik, yang tenang, yang resilience, itu yang paling wajib diusahakan. Kamu buktikan dulu dong sama diri kamu kalau kamu adalah orang yang paling bisa menemani sampai akhir zaman nanti. Sedap ah.

number one lifestyle and entertainment media. Oh my god, lagunya membuat aku jadi memikirkan rockstars yang lagi di jalan dan mengawang. Kenapa sih kangen sama Rarissa? Oh, tinggal dicolek-colek lewat DM at Rarissa Sastro. Iya kan? Aduh, selamat malam juga nih buat Shina Endo yang mungkin lagi di jalan ya. Lo mau ngapain sih, mau nonton bioskop ya? Aduh, enak banget loh, kagak ngajak-ngajak. Have fun ya, Moe ya. Dan juga nih buat rockstar lainnya yang baru saja hadir bergabung di The Rocking Life Bali. Yes, masih ditemenin sama Rarissa Sastro yang masih terus thinking about you rockstars. Iya dong, aku mikirin nih, kamu tuh lagi nyamannya diapain sih rockstars? Diapain? Dikasih pilihan gak sih? Oh iya, kalau begitu aku ingin memberikan pilihan yang berikut ini untuk rockstars ya, dalam hal karir. Let's go. Rockstars, ada pilihan karir dari The Rocking Life Bali untuk jadi account executive. Jadi mungkin selama ini lo memang sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan media. Oke, baiklah, ini waktunya untuk rockstars yang maksimal usia 30 tahun, punya kendaraan sendiri, terus juga komunikasinya bagus, negosiasinya kece, biasa kerja dengan target, dan sangat termotivasi dari dalam diri sendiri. Dan lo juga bukan yang kalau ketemu orang baru tuh kayak langsung ih jiper gue, enggak ya, justru kayak yang hi how are you gitu, langsung confident ya kan, online maupun offline. Terus juga punya ketertarikan sama dunia media, konten, branding, punya sales experience, it's a plus, dan Bali base ya. Udah, kirim CV-nya ke Instagram at therockinglife.bali. Bisa juga email ya rockstars ke rahmatunisa@mramedia.com. Yes, once again silakan email aja ke rahmatunisa@mramedia.com. Buruan, biar nanti aku bisa walking after you, nemenin rockstars di tempat yang baru di Rocking Life Bali, ya kan?

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

8.7.8 of FM, your rock your day with the Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Aduh, udah semalam ini ya rockstars ya. Masih ada Rarissa Sastro yang nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Lagi di mana sih? Location unknown, disembunyiin, atau emang ya udah lagi pengen aja sendirian nih Rarissa nih. Tapi kan ya, kalau dinyalain radionya, tune in-nya ke 87.8 FM The Rocking Life Bali, aku akan hadir sepenuh hatiku buat nemenin lo rockstars ya. Kita saling menemani lah ya. Aduh, udah sampai mana nih? Kamu lagi OTW pulang atau mau mampir dulu ke tempat lain, rockstars? Pokoknya kemanapun langkahmu menuju, semoga hatimu senang selalu. Nah, tapi nih rockstars ya, kalau ngomong soal jalan-jalan sama jalan kaki itu sehat. Nah, ini ada bedanya. Kalau jalan-jalan, siapa tahu lo ngabisin duit. Kalau jalan kaki, ya bisa jadi sehat. Tapi ternyata nih rockstars ya, ada loh penelitian terbaru yang nemuin kalau bukan berapa banyak langkah yang kita ambil yang paling penting, tapi gimana nih kita nih pas lagi melakukan jalan kakinya. Jadi ternyata nih berjalan kaki selama 10-15 menit tanpa berhenti itu bisa jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan jantung dibandingkan jalan santai singkat yang terputus-putus sepanjang hari gitu. Jadi emang harus diniatin full gitu. Dan juga nih ada penelitiannya ya dari University of Sydney. Selama bertahun-tahun kita kan suka ngejar tuh target 10.000 langkah per hari gitu kan. Nah ternyata nih ada riset yang memantau lebih dari 33.000 orang dewasa yang usianya 40-79 tahun yang rata-rata berjalan kaki di bawah 8.000 langkah per hari dan belum memiliki penyakit jantung atau kanker. Mereka itu ya sambil dilacak tuh ya, dipantau jumlah dan polanya, hasilnya mengejutkan. Dalam satu sesi mereka mendapatkan manfaat jantung jauh lebih besar dibanding yang cuma jalan sebentar-sebentar aja, 5 menit berhenti, 5 menit berhenti gitu rockstars. Dan penelitiannya menemukan juga bahwa berjalan lebih lama dalam satu waktu dapat memangkas resiko penyakit jantung hingga 2/3. Jadi gitu ya, yang penting adalah konsistensinya. Jangan jalan putus-putus, bukan jumlah langkahnya. Kan seperti itu, ya kan? Makanya rockstars, kalau aku pikir-pikir sih ya, kalau memang lagi males nih, jalan kaki aja males, apalagi lari gitu ya. Gimana kalau jalan kakinya aku aja yang temenin? Sini-sini rockstars, Rarissa Sastro yang nemenin boleh gak? Jalan pulang sampai ke rumahmu? Atau jalan-jalan sampai menemukan hatimu yang paling dalam? Iya dong, boleh ya kalau gitu ya. Kapan-kapan Rarissa Sastro lah yang nemenin lo jalan.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Asian Pereira fam, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. And yes, I'm not always everywhere, but I'm here for you rock stars. Rarissa Sastro masih menemani di menjelang jam 8 malam. Only on Drive and Jive. Dan sekarang nih sudah waktunya aku menemani Rockstars dengan salah satu rekomendasi film yang aku mau ceritain ke Rockstars, supaya nanti kita bisa nonton bareng ya. Let's go to our recommended movie.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Nah, untuk recommended movie kali ini ada film yang judulnya Havoc. Ceritanya tentang karakter bernama Walker. Nah, ini dia adalah seorang polisi korup yang mengalami kelelahan mental gara-gara dia terjebak di dunia kriminal. Terus juga kotanya penuh mafia, narkoboy, dan konspirasi politik. Nah, setelah satu transaksi narkoba berubah jadi sebuah kekacauan, dia mendapatkan tugas misi Walker ini buat menyelamatkan seseorang yang bernama Charlie. Tapi gak pakai ST12 ya Rockstars. Dia adalah seorang anak politikus yang diburu sama triad dan polisi kotor sekaligus. Malang sekali Charlie ini ya, dikeroyok. Nah, di tengah pengejarannya, si Walker nih malah pelan-pelan membongkar jaringan korupsi yang lebih besar lagi Rockstars ya. Wah, ini ngelebatinnya polisi, mafia, sampai elit politik kota. Nah, udah deh, ketakar ya. Adegan tembak-menembak. Terus juga, nih kayaknya emang udah pasti cocok nih buat Rockstars, para pecinta film action klasik. Kamu suka yang klasik-klasik kan? Kayak Rarissa Sastro gini kan? Udah klasik asik. Wah. Udah yuk, kita tonton bareng filmnya, namanya Havoc Rockstars ya, di layanan-layanan streaming yang Rockstars miliki.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: It's Impure FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nadine Amiza, rayuan perempuan gila. Pas banget, penyiarnya juga gila ya, Rockstars. Tapi segila-gilanya Rarissa, terima kasih ya Rockstar selalu setia menemani aku di hari Senin dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Iya dong. Bukan aku yang nemenin kamu, kamu yang nemenin aku. Kan kamu dengerin aku soalnya. Aku seneng loh kalau ngerasa didengerin, karena selama ini aku yang selalu mendengarkan. Oops. Alright, thank you so much ya Rockstar, sudah dengerin Drive and Jive barengan Rarissa Sastro. So it's time for me to go untuk jajan, mengenyangkan perutku yang sudah kelaparan. Rarissa Sastro is signing out. Stay tuned on 87.8 FM The Rocking Life Bali. And please have a rocking Monday night. I'll see you soon. Bye-bye, Rockstars.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Berita ketiga dari Kompas.com, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan transformasi digital nasional terpadu yang mulai diuji coba di seluruh layanan publik tingkat provinsi di Indonesia mulai hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui sistem satu data ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perusahaan izin usaha dan layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air harus bisa diselesaikan secara daring untuk memangkas birokrasi dan memberantas pungutan liar secara permanen. Berita terakhir dari Tempo.com, pembalap legendaris George Martin sukses mencapai

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lu?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026.

0: MotoGP musim 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: bentar-bentar. Tangan jadi banyak. Emang buat
1: megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com, industri film dunia dikejutkan dengan kabar mengenai rencana penggabungan dua studio raksasa, Warner Bros. Discovery dan Paramount Global, yang memasuki tahap final kesepakatan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini disebut-sebut akan mengubah wajah layanan streaming global secara total, karena koleksi film legendaris dari kedua studio tersebut akan disatukan dalam satu platform raksasa mulai akhir tahun 2026 mendatang. Berita kedua dari CNN.com, sidang ke-21 Forum PBB tentang hutan atau UN Forum on Forest resmi dibuka hari ini, Senin 11 Mei 2026 di New York, Amerika. Pertemuan ini menjadi sangat krusial bagi masa depan iklim global, karena para pemimpin dunia akan menandatangani kesepakatan baru mengenai sanksi bagi negara yang gagal menahan laju deforestasi ekstrim sepanjang semester pertama tahun 2026 ini. Berita ketiga dari Kompas.com, pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan transformasi digital nasional terpadu yang mulai diuji coba di seluruh layanan publik tingkat provinsi di Indonesia mulai hari ini, Senin 11 Mei 2026. Melalui sistem satu data ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar perusahaan izin usaha dan layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air harus bisa diselesaikan secara daring untuk memangkas birokrasi dan memberantas pungutan liar secara permanen. Berita terakhir dari Tempo.com, pembalap legendaris George Martin sukses mencatatkan sejarah setelah memenangi duel dramatis di MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis Minggu 10 Mei 2026 kemarin. George Martin berhasil menahan tekanan dari Francesco Bagnaia hingga lap terakhir yang membuatnya sekarang bertahan di puncak klasemen sementara dan menjadi kandidat terkuat juara dunia MotoGP musim 2026. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram at therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kalau

0: @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: It's 7.10 FM. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar. Karena kita balik lagi. Pastinya seru-seruan di pagi hari ini. Semoga hari Selasa ini menjadi hari yang indah bagi kamu rockstar, hari yang menyenangkan, hari yang bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena pastinya ketika kita memulai hari baru, pastinya ada pikiran bahwa hari itu adalah hari yang berat untuk kita, hari yang mungkin terasa akan melelahkan kalau dijalanin. Kalau nggak dijalanin, nggak dapet cuan. Dan pastinya semoga menjadi hari-hari yang dinanti juga buat kamu mungkin yang sedang berulang tahun hari ini. Mari kita rayakan bersama-sama. Kalau kamu ulang tahun bisa kamu kirim aja, biar nanti kita kasih ucapan rame-rame gitu ya rockstar ya. Dan ngomongin tentang pagi hari ini,

mungkin rencananya nih untuk jogging pagi sekedar lari-lari kecil di jogging track Pantai Kuta itu masih bisa banget rockstar. Dan setelah lari bisa mampir ketemu kita di Hard Rock Hotel, di sekarang studio kita di Hard Rock Hotel, dan ngomongin tentang pagi hari ini gimana semua rencana lo rockstar, apakah udah di planning atau lo mungkin tipe orang yang memang yaudah berdasarkan rencana hari ini aja, atau mungkin gak usah buat rencana, yang penting jalan aja deh gitu. Karena kan ada banyak tipe orang ya. Kalau gue sendiri adalah tipe orang yang emang udah terplanning. Kebetulan after siaran gue ada kelas, jadi setelah dari studio langsung berangkat ke kampus gitu. Untuk yaudah untuk buat UTS sih, karena kebetulan masih masa UTS ini minggu terakhir sebelum akhirnya mulai ngampus secara normal gitu. Karena biasanya pasti lo di setiap Selasa dan Rebu akan bertemu dengan Maria dengan partner yang lain. Khusus di minggu ini lo ketemunya Maria dan gue rockstar di Selasa dan Rebu ini, karena kebetulan saya bisa. Ya gitu aja deh rockstar, pastinya kamu akan ditemenin bareng kita di Gamma Air. Good morning, happy rockstar. Semoga bisa senang-senang bareng hari ini, dan pastinya kamu bisa request untuk kita putarin playlist kamu.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Pertama dikutip dari antara.com, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendukung Nuanu Creative City Tabanan Bali sebagai kawasan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia masa depan yang menggabungkan produk kreatif berbasis seni, alam, teknologi, dan budaya. Iren Umar mengatakan kawasan ini adalah bukti nyata bahwa teknologi digital dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Peninjauan ini juga mencakup interaksi dengan para pengrajin di Art Village yang berfungsi sebagai wadah edukasi kerajinan tradisional bagi masyarakat lokal. Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan zona kreatif yang inovatif dan berbasis pelestarian lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian berita kedua dikutip dari cnnindonesia.com. Berbagai negara mulai melacak puluhan orang yang turun dari kapal pesiar MV Hondius serta siapapun yang telah melakukan kontak dekat dengan mereka setelahnya. WHO juga mengatakan wabah ini bukan awal dari pandemi seperti COVID-19 karena alur Andes dari hentavirus menyebar melalui kontak dekat dan intim. Tapi mengingatkan masa inkubasi penyakit ini bisa mencapai 6 minggu. Ada kemungkinan akan ada lebih banyak kasus yang dilaporkan seperti yang disampaikan oleh WHO. This is Herweda for the Working Life Bali Newsroom.
1: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Kalau gosip sih udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
3: Yes, Rockstar. Berita public figure kali ini kita kedatangan Zukovits yang baru aja dirumorkan tunangan sama Harry Styles di April 2006 lalu. Nah, jadi
4: tapi Zukovits ini cewek kan ya?
3: Iya.
4: Oh.
3: Emang kenapa?
4: Soalnya namanya kayak
3: cowok.
4: Iya.
3: Iya sih.
4: Terus.
3: Jadi baru aja dia membalas postingan Hulu untuk promo series High Fidelity yang udah dibatalkan dengan easy caption mereferensikan album terbaru Harry Styles. Jadi si Zoe Kravitz ini menulis "This is Techie" dan nggak lama setelah itu postingannya dihapus. Selain itu karena hubungan Zoe Kravitz dan Hulu yang nggak baik. Oh, jadi si Hulu ini si mantannya Zoe.
4: Oke.
3: Jadi
4: banyak fansnya juga menilai kalau respon mereka membela Zoe Kravitz-nya itu adalah hal yang wajar ya.
3: Yes. Karena istilah kan karena mantan yang mungkin istilahnya coba mengusik pasangannya mantannya bareng pasangannya gitu. Jadi ketika hal itu terjadi pasti mengganggu lah ya.
4: Tuh, makanya Mas Hari kalau udah jadi mantan mah ya udah temen-temenan. Tapi jangan berlebihan, karena kalau kata orang, buanglah sampah pada tempatnya dan mantan pada masa lalunya.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
5: Good morning, good music, making your good mood, Hadrock FM Bali Music Lab.
3: Iya, Rockstar, kita langsung nyambung aja. Karena biar memberikan kamu bus-bus pagi hari ini, kita dengan kalau tadi Harry Styles, ini Calvin Harris featuring Jay-Z, judulnya Satisfy.
4: Mas Calvin ini ya belum pernah gue tonton sih, buat lo pernah nggak nonton Mas?
3: Belum. Aku nontonnya by handphone.
4: Ini juga jadi salah satu wishlist ya. Mungkin ada di antara rockstar yang wishlistnya nonton Calvin Harris. Tapi sekarang kita dengerin aja dulu lagunya dia yang paling baru, barengan Jay-Z, Satisfy, yang dimana lagu ini ngebawa kembali energi Love Regenerator, namun ada sentuhan-sentuhan vokal yang pop friendly, jazzy, terus agak 90s ya. Ya udahlah, kita dengerin. This is Calvin Harris and Jay-Z
3: with Satisfy.

0: sipin it.
1: Butuh semangat. Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi ada yang tadi yang lucu, Rockstar. Di studio ini ada technical yang kita lakukan satu sama lain, akhirnya saling ketawa. Terus gantian, ternyata itu seperti domino ya efeknya.
2: Yes, betul.
3: Saling Weda melakukan, Maria melakukan, dan kemudian Aca tertawa.
2: Iya.
3: Kita bertiga tertawa lebih tepatnya.
2: Pokoknya hari ini benar-benar full ketawa, Rockstar. Bukan karena cuman topiknya yang mengajak kita untuk ketawa, tapi emang situasinya juga.
3: Dan apakah kalau misalkan kita ngomongin ketawa-ketawa, itu
2: bad bisa banget ketawa.
3: Ini baru beneran ya. Yeah. Bisa ngebantu kita untuk menurunkan yang namanya berat badan. Ada info yang mungkin bikin kamu langsung nyari temen gitu kan ya, untuk ini wah ketawa gitu. Atau ada hal-hal yang bikin kamu itu ngerasa orang lain lewat atau lucu. Apa tuh lucu gitu kan.
2: Okay.
3: Ternyata kalau ada penelitian yang bilang kalau ketawa selama 15 menit sehari itu bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Kayak gue udah lebih dari 15 menit deh, mungkin ada sejam mungkin ya. Apalagi kalau semisal kita di sini 3 jam siaran, kita biasanya at least 2 jam lah ya ketemu terus ya.
3: Itu dia. Emang iya, Wet?
2: Iya, kan
3: yakin.
2: Kalian membuatku bahagia.
3: Ah, loop, masa loop. Iya, Ach. Ya, kalau kita bikin dia bahagia, semoga hari ini nilai ujian Weda adalah
2: 100.
3: Sekarang masih ada ya nilai 100 ya? A ya?
2: Masih A.
3: Kayak gitu. Nah, coba kasih tahu kita, Rockstar, kira-kira kamu tuh tipe orang yang suka ketawa hahihika atau justru menurunkan berat badan itu? Enggak lah. Enggak mungkin itu menurunkan berat badan pakai ketawa. Gue tiap hari ketawa.